0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Six point nine. El Cobra Radio Drive.

0: Nah, astaga, ternyata sudah waktunya kita membacakan berita.
1: Asik.
0: Astaga, berisik. Astaga, berita asik ya.
1: Iya, kita masuk di sesi berisik dulu ya, Kogers. Berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026.
0: Benar banget. Untuk berita pertama, kita punya informasi terkait dengan kecelakaan di Jalan Gatsu Timur, Kogers ya. Jadi terjadi dua kecelakaan lalu lintas di Gatsu Timur, tepatnya di depan Living World, kilometer 4 Banjar Tonja dan Pasar Timur pada hari Kamis dini hari, berarti kemarin pagi, kemarin subuh ya. Dan dua kecelakaan yang terjadi dalam selang waktu sekitar 45 menit itu sama-sama melibatkan kendaraan yang menabrak pembatas jalan. Kecelakaan pertama terjadi sekitar pukul 00.15 WITA, mobil Toyota yang dikemudikan Maulana berumur 30 tahun itu menabrak pembatas jalan hingga terguling di badan jalan. Namun 45 menit kemudian kecelakaan serupa kembali terjadi, Jeep Wrangler Rubicon yang dikemudikan oleh umur 40 tahun menabrak pembatas jalan hingga terguling. Pembatas jalan yang terdorong akibat benturan kemudian ditabrak sepeda motor Yamaha NMAX ya, yang datang dari arah berlawanan. Oh, karena ada tabrakan ini, kegeser nih betonnya. Pas kegeser beton itu ada kendaraan lagi nih, tar, akhirnya kena ya. Akibat kecelakaan kedua, pengendara motor tersebut mengalami luka lecet pada tangan kanan, nyeri pada bahu kanan, serta nyeri pada pergelangan tangan kiri. Kemudian korban mendapatkan perawatan di RSUD Wangaya dan Pasar. Sementara pengemudi Toyota dan Jeep Wrangler tidak mengalami luka. Ditemui di lokasi, dikatakan kecelakaan bermula saat dirinya baru selesai mengantar penumpang di wilayah Gianyar dan hendak kembali ke situ Bondo, Jawa Timur. Ini berarti kalau kita lihat itu adalah dari pemilik mobil Toyotanya, berarti ya Maulana ya. Dan saat itu dia mengemudikan mobil dari arah timur menuju ke barat. Setiba di lokasi kejadian, dia mengaku menghindari sepeda motor yang berada di depannya. Nah, dia kemudian mengambil haluan sedikit ke kanan hingga menabrak pembatas jalan. Ternyata mobil selanjutnya terguling badan jalan. Oh, karena dia menghindari motor sebelah kiri, dia ke arah kanan. Pas di depan itu udah ada pembatas jalan beton itu ya. Dari kejauhan tidak melihat pembatas jalan karena kondisi jalan gelap dan warna beton hampir sama dengan aspal. Saat menghindari sepeda motor yang ada sebelah kiri, mobil langsung menabrak pembatas jalan lalu terguling. Sekitar 45 menit kemudian kecelakaan kembali terjadi di lokasi yang sama. Jeep Wrangler yang bergerak dari arah timur menuju barat di jalur selatan diduga bergerak ke kanan saat tiba di lokasi, kemudian menabrak beton pembatas yang berada di tengah jalan. Kemudian terdorong ke jalur kanan dan ditabrak oleh sepeda motor yang bergerak dari arah barat menuju timur. Menerima laporan kecelakaan tersebut, personel Satlantas Polresta Denpasar mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP ya, pengukuran serta minta keterangan korban dan saksi. Oke. Memang kalau kita lihat ketika sudah malam, areal di sana itu gelap sekali loh, guys. Iya kan ya? Jadi memang di saat sore hari di depan mall itu biasanya masih terang, tapi ketika sudah selesai beroperasi itu totally gelap dan sudutnya kan pendek itu kalau kita lihat Ilkogers ya. Jadi jalan yang sebenarnya itu sebelum ada beton aja sudah sedikit, plus ada beton sekarang lebih kecil lagi dan lebih berbahaya ya.
1: Iya, agak riskan ya di situ ya.
0: Benar.
1: Ya, semoga sih ke depan tidak ada lagi yang seperti ini. Hati-hati di jalan, terutama untuk Anda yang sering di jalan.
0: Betul.
1: Karena benar-benar kita nggak tahu ya apa yang terjadi gitu kan.
0: Benar.
1: Ketika kita di jalan itu, tapi ya kita selalu bisa waspada lah terkait itu ya.
0: Betul, tetap jaga kondisi dimanapun Anda berada ya.
1: Dan jaga kondisi kendaraan juga penting ya.
0: Betul.
1: Karena kadang-kadang kita melintas di area ataupun jalan-jalan yang gelap, kondisi kendaraan kita mungkin tidak menunjang, dalam artian lampunya mati.
0: Lampu dan mati, betul.
1: Itu kan berisiko sekali.
0: Benar, apalagi kecepatan tinggi ya. Hati-hati.
1: Iya, oke. Beralih ke informasi lainnya, saya ambil dari kolom bisnis Elkogers. Wah, ternyata industri pernikahan ini menggerakkan ekonomi Bali loh.
0: Wah, industri pernikahan?
1: Iya, industri pernikahan.
0: Gimana dong?
1: Wedding, wedding ini loh.
0: Oke.
1: Wedding ini loh. Jadi industri wedding di Bali memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Bali Wedding Association BWA ya, itu mencatat satu perusahaan wedding organizer atau WO rata-rata menangani 40-50 pernikahan dalam setahun. Dengan 122 anggota saat ini, aktivitas tersebut berpotensi menciptakan sekitar 2.500-3.000 wedding per tahun.
0: Wah, banyak. Ini, ini di Bali ya?
1: Di Bali, di Bali.
0: Oh, berarti ini tidak hanya orang Bali dong nih, ya, gabungan ya, betul-betul.
1: Ketua BWA yaitu Veronica Ika Prawasti itu mengatakan angka tersebut merupakan gambaran berdasarkan survei terhadap anggota asosiasi ya. Kapasitas masing-masing WO itu berbeda Elkogeres, namun rata-rata berada pada kisaran 40-50 wedding per tahunnya. Dan besarnya aktivitas wedding ini menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan banyak sektor. Selain WO dan venue, penyelenggaraan pernikahan membutuhkan jasa dekorasi, catering, dokumentasi, tata rias, serta berbagai pekerja dan vendor pendukung. Aktivitas tersebut sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, pasar wedding Bali ini juga berasal dari mancanegara. Antara lain ada Australia, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, Hong Kong, Cina, hingga sejumlah negara Eropa.
0: Cocok 3.000 ya.
1: Iya, Australia dan Amerika Serikat dan Singapura disebut sebagai pasar yang cukup besar ya. Pasar domestik juga berkembang kok, Elkogirls, terutama pasangan dari kota-kota besar yang memilih konsep intimate wedding ya, dengan sejumlah tamu lebih terbatas seperti itu. Dan dari sisi nilai transaksi nih, penasaran gak Yuda?
0: Gimana dong?
1: Yeah. Biaya sebuah wedding itu sangat bergantung pada venue dan konsep acara.
0: Betul.
1: Jadi beliau memperkirakan biaya keseluruhan rata-rata berada pada kisaran 200 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Untuk venue tertentu dengan konsep buyout, nilai penyelenggaraan bahkan dapat mencapai miliaran rupiah.
0: Ya, benar. Karena hitungannya kalau sekali wedding aja paling kecil itu 200 ya, dikali 3.000, wow, itu udah. 100 juta kali 1.000 aja sudah kenanya di angka 2 ya.
1: Iya, iya. Satu WO aja itu bisa nanganin rata-rata ya 40 lah.
0: 40 kan. Wah,
1: 200
0: bagus.
1: 200 kali 40 lah, yang paling minimal lah 200 juta.
0: 200 juta kan.
1: Kali 40.
0: Segitu menyenangkannya Bali ini ya untuk mendatangkan devisa itu ya. Oke, oke.
1: Iya, iya. Dan ternyata ini adalah salah satu yang salah satu industri ya yang memang menggerakkan ekonomi Bali ini sendiri. Jadi selama ini kan kita mikir ya wisatanya gitu kan.
0: Betul, betul. Jadi ternyata ini
1: ada jenis-jenis industri seperti ini yang wah, cukup signifikan ya.
0: Betul. Mungkin nanti ada undangan-undangan, dapat seserahan dan segala macam itu ya. Kayak teman kita kena punya usaha ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan Boga Fresh Morning and juga Beautiful Sunday. Untuk Leben, Klausen, Globen.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Bye. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Nem.
1: Sakit hatiku, bukan ya?
0: Bukan. Bisa juga sih.
1: Flu mungkin ya.
0: Flu.
1: Abis itu juga demam.
0: Mm-hmm.
1: Oh iya, ada beberapa kawan kita juga yang hilang suaranya.
0: Oh. Saya kira orangnya yang hilang. Siapa? Ya. Tertentu ya.
1: Tenang aja, enggak diciduk kok.
0: Enggak diciduk. Tenang, tenang, aman ya. Tapi ini berkaitan banget dengan cara kita memanage kesehatan ya.
1: Iya.
0: Ternyata untuk mendapatkan tubuh yang sehat itu enggak bisa sekedar makan bergizi aja. Mm-hmm. Harus ada gaya hidup yang sehat, kemudian tidurnya juga tepat waktu, kurangin dugem, perbanyak ibadah, kan gitu ya. Ternyata untuk mengalokan itu, ini mirip seperti kita memanage kehidupan lebih kan.
1: Okay.
0: Jadi perlu waktu untuk kapan bekerja, memanage keluarga, bertemu teman, teman tapi teman. Iya. Kalau semuanya nggak dimanage.
1: Tapi teman tuh gimana sih?
0: Sahabat mungkin ya. Temennya lebih.
1: Oke.
0: Kalau itu nggak di-manage waktunya dengan baik, pasti semuanya berantakan. Tapi di mana sih kalau misalnya saya mau memanage diri untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus itu, saya harus pergi kemana nih, Mika?
1: Kuasai dulu ilmu manajemennya, Yuda.
0: Oh, wow.
1: Kita harus menguasainya dulu, menguasai ilmu manajemen itu.
0: Benar.
1: Mendalaminya, gitu kan. Dan kalau ditanya tempatnya di mana, ya kuliah dulu di STIMI Handayani. Karena STIMI Handayani ini adalah the first and the best management campus in Bali.
0: Oh, yes.
1: Di sinilah tempat Anda bisa menguasai ilmu manajemen. Ya.
0: Oh my god.
1: Karena ilmu manajemen ini kan dimensinya paling luas.
0: Alright.
1: Bisa dipakai untuk apapun.
0: Wow.
1: Kerja dimanapun.
0: Cool, brah.
1: Dan kalau misalnya untuk urusan karir gitu ya.
0: Betul.
1: Mungkin Anda udah kebayang pengen jadi PNS ah gitu.
0: Hmm.
1: Itu juga harus punya ilmu manajemen ini. Terus mungkin jadi pegawai perusahaan tertentu.
0: Mm-mm.
1: Udah neker dari dulu.
0: Oh,
1: ya.
0: Neker.
1: Krik-krik. Pokoknya mau kerja di perusahaan atau instansi ini kan gitu ya, ada ya orang-orang.
0: Mau jadi
1: gitu ya.
0: PNS pegawai negeri Singapura. Ah.
1: Iya, ya. Atau mungkin mau buka usaha sendiri ya, berwirausaha.
0: Betul.
1: Itu penting sekali untuk mendalami ilmu manajemen ini.
0: Benar banget. Dan STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Handayani ini ternyata merupakan kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten, yang sudah berdiri sejak tahun 1979. Dan ini sudah terkenal dengan alumni-alumni yang sudah terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa? Ya karena tadi dibilang Mika ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi, untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, atau di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar.
1: Wah, sangat strategis sekali tempatnya, Elkogers, kalau seandainya Anda mau nge-mall, di sana mall banyak ya?
0: Mall banyak sekali.
1: Mau nugas, mungkin mau pergi kemana gitu, hangout, atau mungkin mau langsung cus kerja, gampang ya, tinggal sat-sat aja, gampang kemana-mana ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi silakan kalau mau daftar hari ini juga boleh, informasi pendaftaran silakan WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: TV라디오쿠
1: 목감 TV라디오쿠
0: 목감 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.